0: manapuni si manas kapas machukalay waka rikcharis kachu. Machahway chatak si chaka supay pinyas kalyanya tukuy kalpangwang puni si kikalay wataka tangka kachayusyang rumihlyan tumpi paypas kumpayukunampak. Kalay waka aswantas miskilatanya puni yukusya muskupay kusyang raksi. Chay si muskoy nimpika?
1: Alasyar ni Chuskina. Alasyar ni.